Ha atam di anui hama tenungungung ekitema kitire asen kadiha di diango aha abasetua. Ha atam di anui hama tenungungung ekitema kitire kadate kufani karakotako mua asen.

Ekska FM 107 99 mkolawa tlhawa gika 31 11 radio FM ya ngokusa gipani ngolo mege ga u sipika dawo bani mkosin ujala ngolo la pani ya chunjile ngolo la nini kang sulanga group todri gabar kun kandini group par ni gabar ni pani asin ujile ngolo nini kala toga ngolo ni gaga group Hosi ha gawa ha gabar kuka kana la sa gabar kwan kuna ngan hito ngi bar kula chodi agdi gamwa gudi chodi agdi le pani asin chunjile ngolo la nini kang cieman ngwa akin na pani hung a Fouting at now, Jalawa fouting, no Jala O. At no Brani has been at no O. At no one to cannabis, Sarah. Nan Huna Brosi. Respecti are on the Vesir. Who's like a quartal fury at Chibde? Quartal fury at Chibde. No cocoma, quartal fury toad, then no coco. And no trunk of scholar. And hey, at uncle examen. Kan nini kan nga ujalan ek nga tuan opsoma tuan kung ta solang eksamen opkani yang dikuasa ngapa ni eksamen opkani apa ni agi a roster dini a roster tiang kuah lungsau kuah solang kawan a roster nini kan hari ni cuma dahlah fiskin dek cuma dahlah skit ini si cuma dah mesti gandi sulah wana roster la aku cium ayah aku cium cian kau lumsur kau tidak ada lumsa wakannya tidak ada sa tidak ada dua lumsa tak apa ni atiti ayah lumsa oh tidak ngah skin tolfiring tak apa lah tolfiring apa ni aku home train aku masuk lagi firi gani alungsa ukana sezi sa ngkhadi miskin akhirat teng dirhan mpanati ni wona khnuh gutin insa kena dumwa ngiga chaw chaya lungsa tena gyanin dasung sulang ka kiti aha tolfiri hingu lungsa kala ni tona ti di jalah matro agu asulalu sa tolfiri hing kuto agu no kumun ga chaw an hito ngi kulachim ma gyanin Hati para gengi dah kasi lungsa kulangi. Dah sulang afras lah gak cua dah na. Asing ah kung kah kam hele gim hai. Aka kung suka kam hele gira panim kusing. Ngan ini aku kung asing tua cige makuasa. Aku nawa kuartal firi eksamen. Hati gak bis lagi gie. Amas lah dia mai rehal. Jam kuasa ini hati dah kah ngam program.

Exka FM 107 xinxa ke nehara ke mtsam tsake tera ngindo ke cam tsake kubuntu ke ayili like DJ Timo ne cam tsake tete ke futhlo ke 3 cam tsake sis monitor cam tsare ke usike ngcamtsela mtsa ke kimber le tani kona ke studio ngena tsare ke usike mtsa xandile sna tsake Daniel lady of the house sweet sa desire ke tsoro ke sa cam tsake bola yaye xa cam tsuma MTN aya irti cam ke orlando para sa sikuku ni aqo e khu ke qumun ke wala cam tsake 3 ya ndo kwa xinxa da ngi tsake sis monitor I'm going to go to the next one.

Ta pangu ku si dengan cima aji si muke ulang aji cakuan ha kui alekwa ulang ngawang tutu kui ungu aji si mu mukui saku si si kake radu kui si dengan kadu si aji si mu akuan ha dengan kui si kaya kunsa pangu batin ini tutu asa aji si mu cuan ngu aji kan tan cuan ngawulang ke mau ngomaso tan duit ngawulang.

0: ka e jugia mangete juga khoga da sintsike mangete kwankwa and South Africa juga ma ditia Namibia ati ya okunwa tsaiga ku dasa ayuya kai kula kenonga ho khale tsimo otsiki tshe khantsi go ya ngode qonqaju ma tise ya qonqaju ke ku
1: Mikuwa juli hata mpawandala. Ta mangia mangete. Mangete kwa angahumi chutua.
0: Yangu wako na juli tishimu hei. Ae, yiku mwagadivisa ama yeku. Wako na juli.
1: Tishimu ama kwa iwa. Ngaecha. Get to that Ugala go, take what with a great go. I got it hot with a great go. You get to that Ugala. I get to it, I get oo. Get to Ugu, he say, well, when I try. I got you get oo, Ingate, when I chunga. I got sin chunga, like a concrete, eat, I get concrete, a chunga, get to say, they will make one to me. And you are cut down, the more you can to go. Then you are to Ugu, and you want to try. Okay, tadi pun tadi ikut kau, iu keindahan kawat kaya lachu, kaya chu ayah ngang kamgalawa in makuna agaya ngang kongali, tanggali kala agaya ngang kawat kaya chong kuna gula, usingo kem cuman dia gula huanggu, kasih koke iu, tak kasih koke kawat kaya lah, kasih koke kem, kasih koke kong acin gali, tanggali kala, kasih koke Kabaga tokuna wala singwe kona wala kwe punda kakandri kakandri kakola. Tasi kogen eka nge singa kiamari. Kogen jete kankogum koka toa. Kogi kipi marikala tegasi koge chung anhasi koge kankunda. Tanga kage tepa marimitati. Teka ngongi ma wastola unga um. Tanga ngongi kage u tanga gin kabakai tanga gin tanga gin kanga. Yang itu nak main angka ke itu nak, dan mereka kaget khif, tak kaget uang mukalla, tak kaget keka, kaya kan keka, kau ke kampai, ya tak angin, tak angin jauh, angin jauh tu mungkin ke kerja kita ya kau kum, mula mari tak kalau akan diri kakak angka ke uang sa, tapi angin warna sama kaget ka, tak asa ke itu nak, kaya mukokan itu. Utang hai kasi ko chong hong hai. Sagi kwan kwe tang hai geng hong kong tang hai geng. Kean ju ngay. Taka asa ngam kye sa ngay. Kasi ko sakha ga kong hai. Sakha geng hai marikala ta segen diriya kuya. Ta marikala ka ke ting ala. Mula sagi kong sa ngay ta sa ngay yula gala gang ka ke ngu diya marita angala. Tang haka ka ke ting ala ta sakha ke itaba. Tang haba khifwa la sagi ching hambe. Kalon ju ngay hai kete chu. Tada hari saya ni, ngah ikhlas pun, angkah ikhlas untuk ngah kek. Tapi mari kula kalau aku lau ke Venezuela, tadi kau sese kekau. Aje jika ikhlas kamu aku aku tak kek, aku ngah aku mari. Tada he aje lela mari, awang ulak o. Tapi mari wa wupi. Aje ngah diri la, kau sese kekau tu na, tadi kula aku ke Venezuela mari. Minggu senda. Kekai tu kau yelah kong, juga he anda baik halu, awang gunjau, anjau kalau kau anggu kakak tari kalau kau angan, tak uat ama, tanga, tak awang gun aritiraya, tak kau anggu cengaya, tak kalau kau anda baik ayuya, tak kau wa, kisah tari. Juli kali ke aju, angganggu kan juli kali, tak cinta cing, tak acing ke, kasih tu pak aju. Anjur nama anjur kecu.
0: Tak lagi, ma imeten ku akan uzila, muka ogadi, muka uzila, sibit lagi.
1: Juta ni abang kata aku uzila unga, mula kahai kat koyang, kah kah kah area, kah aku uzila unga, tak aku kah kah koyak kanga, maka nama angai tak waspangilo. Tak aku aspangil, tak aku kasih kau kau mereka tak aku ni muka aspangil orang.
0: Tak aku yasin kau kau mah kagiam gamakan tua, pengak kau angguis aspangil orang. Diga choice man wa kai mbe.
1: Ka choice kwa kwa kai mbe. Kwani kwani kwa ati vanga onga kwani kwa kaheru po ata kato waspangelo.
0: Angaka ungu gea kuni. Soke sweet le kati ni gekula. Ma kwa kaya kanga ya sinka ma. Kaka kama katia kwa kanga ungu gea kuni. Ungu kanga kadi katuishi mto ni haga ni.
1: Ah katuishi kwa kwangu. Katuishi kwa kwangu mla onga. Tukai wa kikai ingi hinto taka a kau onga wa onga. Après ta quoi ka chinga ka wa tho ka mu yo ye sa ya ta e nga ka ka ngai ka wa
0: ka ju ah je ti si mon ah
1: ti si mon wa ngauta cho ke wa u ta u ke ti sa ndame ta ke u ke ti sa ndame la ah ndame la Ito kwankwe. Daga ito kwankwe. Sikake kwandungwe. Tege ang haicha ang kawa jinti chacho. Njungwe ke wakwala. Daga uge cha ganga. Kako kuma. Amba hong. Ke ko. Ami nga ba. Ka hong. Tega akwa kwa kisi chwala. Ake. Okay, taka ahe, ya kwe kisi chwa la, ta singuwa ta uwe kong. Tandu ngu ya kya tungko, ke wakwa la. Taka uke cha, mula ya ke kao titwa, ngwe me kao titwa yi kao. Ta kula kongi, kwa kongi wa te tewan zonjwa. Zonjwa ngeke kwa teke ke yawe. Kang on zonjwa, tami a kwa a, chwa la he, a wang he, Mingan zon zwa wan nga cho. A chwa la yang o ungu. Daga he akwa wakang chwa la he wangu chondole ngui. A chwa zwa wan nga cho. A chwa la yang o ungu. Daga he akwa wakang chwa la he wangu chondole ngui. A chwa

0: Anak wak, eki an teh ma. Gerana kodi hande. Kahate gerana kaha. Ye atimu etakwani, eki tetam. No, eki tetam ma. Saka kala ko ham ko na ya ka an kino. Kya ha ko ma. An konyu kya le ma.
1: Rumuru, temak kondisi ke pelatih kot kang te, temak kuah ha, kacang awang ni ke kasih temang aku ke kadimat. acai rita taiti ketum ta kacang. Takundu ama aku yang hat ma aku nak kah siapa kama ya ngau kaku ke kuliah ngurengui takah he ya ke kama ngurengui te oku kuliah ngurengui takau kuliah kuliah ngurengui ha kaci dapen jua ke gea ke dah kundu ke ta ke kakan dua akau ke gua cerita kah dapen jua ke ta Tengah kau ke, tengah ke, ay kang lu ke, kula makai kama mama kau tu itu bika uaga kesing, kemeh cik kua kesing i u eh makula kena, ka maka hitra me dabang ni ngah kata maka hita dija u, tengah kasing kakang ya, kuring me kama mega, eh sakai tuya kung da sateng me ke u ta u chang hai ta kok kuba tu ita kere cha kaging kong hau kam ta. Kaya kam cakap uakun tu tak kaya sakit uakun tu sahuk ke kam, tengah kaya sahuk ke kam ngai sakit ke wane, teh ke gi, ngatam kau teh hi ke gi aku tu teh, ya sukau ngai ke jut kamera tu, ihma kau dapat geng kamera hari ka, kaku ngapa, tak kaya. Ya, kamu itu nene kuaku agesin, takkan tahu tak dapat takkan kerja dapat agesin hari ni, tak agen kuaku kasih uang kau, tak kasih suang uang kau asing ada asing tak, kasih ke mana, kasih ke kacang kuning ke mana, kacang mata sece, jika anda yang asing kau mau tukar, mau asing katun. Tekin ke ka ayo we taba chando ke ka ngondo ngai ta ka thanga ka ngai ka ka ka ngai ka doi ka ka ke ta gma ko ka ka ka tia gu ha ke ya ta ka ka ngai ke gma ko ka ka tia gu ngai ta na ne chi ta ka ke ka ngai ke ka ma gu ka ka ka ka ngai ke ge bo ta tam du le ngai ka ke tia ke ka ka wa ga du wa fa ka Kau kamu kau kita negu, dah gak kuat, kau kita negu, kau ngau sih kau kita tua guan dua fuang, kau kita kau kita tengah kau kita cuka, kau kita kamu cium ini maka tua, kau ming aku nene sih kamu kau jungole kau tengen handu kula, macam maka tua mama cipta tuju mereka, dah geng kau kuat, kau yau eh. Hina kata kamu itu mahal tua kakak kerja, dah kata umi tengah tua tu kat tengah singkat kat tengah kukuah, dah kata kata kamu itu atau dah singkat, kamu anda sekarang nak guna kakak lebih kakak ada kamu anda kukuah kau ni aku kama kau tengah kagak kau itu tengah cinta tua kukuah nang kakak kau itu cakap. Kakak kau kena kakak kanan, kanan kasut kanan tengah kasut itu kuangui jatuh, jatuh itu. Agen kau kau tak kaya kau akan kaji kau we, wajib wajib bersih kakak kacuwa kan nak kakak nak kacuwa jen, tengah kau bersih lagi ya kau nampu kama we, kau kau ni kau kau tak bersih tuan ni kau desa tak kacu. Tak neng nak tengan dua tengan dua tengan dua teng. Kau awak ni makai he sama tak aku nusi. Takun dua kai he. Ya geng ya kau ke ambra jusin cingu ke kundua. Tak ke kemat he tak kau kau sing tak kah tutu katu tum katu ngai. Ngai ataring ngai ngai tengai. Ata tak ni itu asing. Tak kah kerja kundu angkut wah Ya lenga sindo tamata ki ma kai ki ya ya msikia.

0: wa ngai enqwanqule kantata ke khayi khame ta khayi ta khayi ta khayi kakakula kakakuya nqulincwi teka kakuya nqulincwi yakhanqathi kawo ta yandake khumchude khumchude ngwashinga thwa kachuwa tenqanda makule makulo ke xa mawuyita cele khonte ngungumka de cele khonkuntwa tenqanda buka ncinqata ke ngemiyathu wenqo ngokuya takhanda de qenqo de qenqo de qenqo de qenqo de qenqo de qenqo de qenqo de qenqo de Nonge ka kunda gqimini, ngichamata kade yawe. Kage yache kancinci kaga maqhoqha momu. Manqe kwa magiya nqe kancinci twade ta ka ngasinde mitani ngejo. Kage thong chimata akhanila angala chikona ncinci thong. Ake te kulu, te qing. Ambe. Sandwata, sandwata. Ngaqonda ukuthi ngawa he kula ke khem kokishin hambala. Yagiya nquleka m. Ti of kokhona inqaya kwa m. Iqoqa kwa ngkhonqi. Ta mata dzaqoya. Ta kanqulu dzaqwa chuta. Ukwanqana ukwagcima kwa m. Sandwata. Sanko indoda gududududududusha uyakho oqhakuta indoda maga udoda xhamse ndaka kwanku kujila kwanku kwaka waphamba unquleta kwantshilata nganxinika iki mntu nathi xhokula kwa ibeta uxhamata kyamthu qho ndancinci ntwa ya ake qho xhama ncinata ukoke ndibeta kuke qhu ndamthe kwethunko ixo uwana Sao kamda a ka joga joga joga joga ndahe kula ke ke tsike kamo kona ka joga ka ka ka joga ta ke ati kwa ya ni ke ke atsu nga ni motho ta ka ya ni nga ndo ka jo ka jo san bua ta ya ke san da ke san da ke san da ke san da ke san da o o ka lo lo ka no ka lo lo ka o ka lo lo ke ntamba ya awukwanjwe daga ngimkhokha wa duma kana tubakala chu akundo ase ekhwita thwe qhiya na ke mgombo thwe qhiya emtsisi wishi nqeme tsise lixoxwa sithukho kata umtsi khoka da theku nam mkhano giya ma nqeme ngisadra jikeme khama ngulukana ne akiya kai ko Iko kumnanda kuna kuna kamkongia ma chugiam ku gaiko doing chinchu do gaiko chugia and because you got that at this at you come and I'm sure that da Heona ke dambe ngonga ngonga nini eh ngonga nini kulathi gcine wona ngonga ngonga ke mtshana ungeci ah kuna bathe xa ya ke mkani ofuma nje kwa ninga na ah daga cha unga ahonsi kodwa thamona kugqoda asa dane ah nga asa dai i mda cha unga asa dai i joy da cha unga dai kwipe da cha unga da ngwa sendang dangwa ngauta ngwa ngauta ba ke xa xa ngulo ke gqa gan gan gan gan gan ka akoso ka tat ago goji tantan a tantan mun mun a mun a tantan mun he una ka manes kone de nabe indwa tanwe ya kwande chwa kwa cuacan. Chuinda ge sa neka, da ka tona ting da hake. Ma kwasang a toa. Am toma misa. Misa at an may ang ma tota kikum rematumchi. Ambe. Tam kukota. El kololololo toa toa. Hakia. Kanem ma se ong umkabam tuan umanay. Kanem ng kwajem kim kwa. Ambe kamatayan kulakrano kanakan wakan. Tasada senda, sing asenda, sebab ngaji daging kekuatan senda, asenda kai kau kamu gaji kekuatan guru guru caw, tak kering kering caw, ah, tak kosa sada ingat ada kau kai kau ngaji kekua, hebu lagi, lagi kau anak cuka dah, sung kau anak cuka, sing kesin doa, kesin doa, kesin doa, kesin doa, kesin doa, kesin doa, kesin doa, kesin doa, nongwa saat tawing kamar lagi ingat tung tung tak agani wata. Aka ke nkwa kwa ndachu. Ta chingi kwa na tumne chuka nchi. Ta kare mtu biya tunka uto chika no. Ta kwa. Kali ya tuntu ya tu a kakenga waka nga kakanga. Angwa. Ame nga unwa nati sata ki ya kanta kano. Asa tindu a hindo hinda nende ambi nga zi chingi jifu jifu jifu jifu. Sikoke siko tata kwa ngu. Ngu kwa kwa ndike katwa. Kwa kwa Tengok hati mereka wanak pun dia, tengok hati mereka ni dekik kula, dekik kula tretu na, dekik kula tretu na. Oh sen sen, hingga sen, tu tu sen hingga sen, tu sen ga, pogo sen gigu sen tu, hingga hati dekik kula tretu na tu, kau tu tu kau, kau gay tu gay, ang, ngau sen tu iwa, gung gung ten tu ing, tang ing, ang ngau sen, ngu gay tam, aku ku kum kum tamaka, kita kuah. Kena kau ni, tengen nak kena ni nongang ni kaga bangan, kau dah ngejodoh ni, aneh aneh jodoh ni, ngejip ni, kehawa kekadu ni, nong ngejip ni, kehawa kekadu ni, ngejip ni, kehawa kekadu ni, ke jom ngejip ni, kehawa kekah. Dah ya, asal dah, ya jom agri ku. Kurima ta nonge usa po ta no ka kha kwa sa u da tam ta twa tu ta no kha a ngai ba ta no ka de ta wa ya ha kai dan dan ma da chua ta pungule kan da o ge ka ku se ga na we ka ge ngule kan da ta gele li khala ta khonga ge ka ta ku chi ku ku wa ta ge ke phu ge o Bege puke kota, konga nukwe kumta tata, kuchi nukwe puke kweta, konga nukwe tata, kuchi nukwe puke kweta, nukwe tata, kuchi nukwe puke kwee. Tengi, uga namge kakwa ta, akholo. Ay, kintam ge kakwa. Ay, kintam. He wuna kintan, dilenge cha mwasa ge kakwa ngay, la ngese kande wa, tumi kokande, kwa ingese ta esenge, juge kha. Juge kha mba, juge kha. Kwa andu jitam kwa kukwa chifuti. He would not get me. Ya, Kangukuka, in the truth and in the truth and in the truth. We go the one who was such a took away, no one, he wondering at him was a dona, his Corsico Fifi, that don't and a Corsico Sazi, that gang at him. Kanguaga Kajira, Kanguma, Mangay, Nulumit in Mitch Onga, Kasati, Kakomi. Amen on the hand was in the way. Come on, three, I dream of three. Cabangilan that the cookie to a dumbing a half-falk. Chindule chojo, ke chojo ina gua. Asa da ngwa a chwe chwe chwe chwe chwe da. Chau kada kai. Ngwa kwa da asa da. Ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa asa da ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa Kaju wana nanda yawe. Ama kwakana skillem chochi shunkao. O tajua juke juke juta totuna. Tagi ah. Tang kagi kogum tagi gavatin. Gamaka kakamintula. No go to the tonda. Singe ah. Ulawe. Ula. Ula. Come on, the water. I got one blata. Kwaka twan bla. Hey. O tua kacau kau dia, kan engkau kem kau kegiat, kau nak angkai tak kau nak kau macam tua, dah dah cik otom tak kau kaki gum dah dah tua, muda tak kacau kata kau angkau tu, aku dah nanti ando asing a, aku ikut kalah kau, angkai mau ke tua guna kula, kau tahu dia kula kau, kau tahu dia kula kau, kau mungkin ke kula kau, tapi jangan aku kusung ngosum justru pada kau juga kau. Maka jila-jila makan tu aku wow. Tapi ah, kawan tu matu anjai gue kawan tu. Tapi cik aku tu nengai dau, yo kita nengai tuci. Oke gaya cik ngung ing dau gaya cik dau kung anjai di tukang kengul. Kau mana? Kau cuci tak kacau sih kuacu. Tapi acu gang sih kuacu ngah. Kau dah dapat tak ngah kau cuci tak cuci kena ah. Tapi iki ah, kau tak kau lagi tukan lagi kau tu. Ima ita, ima duga itu. Ah, kalau training juga tua ka. Kau kundo am training deh. Tiga sembuh tua ka ke tiniri, tiga sembuh tua ka ke yalufiri, tiga sembuh ke tua ka ke tualufiri. Tapi ya, tapi kan dah macam ini lah. Ia kat ocean, ahi gatun kita tahu. Tote ye ni iri mana? Ika ke kue tungkat tua ka ke sembuh atu be iri. Tapi ini nak atu ka tua ni, cika nak kaki kala. Mereka nak kaki kalah. Tapi yang acing cik tua dengan, mereka guna dengan ini juga juga kaki kaki. Maka kaki minulah ukuran. Kalau yoga ukuran cik anda cik tua kesin dah ukuran, cik anda tu guna cik anda tu guna guna guna dah guna guna kesin ikan ni wogan mulut tu kaki kaya guna. Kaki anda kaki kaya tu nak guna. Asing aku kaki kau. Iki kakak ke golongka kakak macam tua, si, kalau aku asing ada bakuan ada bangi, si mai ke tu, kalau cuka nak cik kan muka kan muka bigi betri, heu nak asing lagi muka tin muka, ah kalau kalau kandang kita, ah kandang jung ke orang la, kandang jung juga tua, tak kandang kalau kalau tak kandang, muka kau tak kah, muka cemis, ah cik muda, sabu itu nak kata apa sih, kung nak kami ala, kan kita. Kau baca dalam kotak, kita sedang mengasing kau kulit. Di langit jemuan saya aku, tak ada sih kau guys, kau guna makai gigiya kan sih kau gigiya. Jika anak kau, kau kau sanduka. Kau sanduka, terus siapa put esiskan? No, aku kulit dah nuntam, dah gay, aku kulit dah nuntam, dah kuku kulit mana nuntam, dah ngulema nuntam, dah Kuleman nuntam, mesti kasa kaya kui itu dusun, kena cik tuasun, dua bengawa kaya, ya gun, kena cik tuasan dua bengawa kaya gun, kena cik tuasan dua bengawa kaya gun, kena cik tuasan dua bengawa kaya gun, ya, kama kando ah kando, mana guna kaya, mana guna kaya, dah cika ang, cika naga angka cingui kaya kawaga tenten naga cingui, cika cingui, heu naga, aku rasa kui kau kaya. Tak ingin kaki kicu, tidak kaki kicu, tidak kaki kicu, tidak kaki kicu, tidak kaki korea, tak kaki dia, mulai kaki kanda, kaki siapa kanda, ikan kaki kawagan, wah kawagan, kawagan mana, kawagan janos.
1: Asing macam ni, macam apa macam longgo, asing macam ni, macam apa macam longgo.

exka if em kawa olengo ipangom tene kuchu aunga program ko sa wisi se ka ke radu ke ko tu ka khai se pangwa akwe khai kwa radu ke nimuru ya oni ten seva pen ne kha fm ke mongo maso ten du ta ola